0: dengerin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 02254046625 atau melalui WhatsApp di 08224711424242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
3: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nupa.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
3: Maya FM.
0: Facebook Maya FM
2: @98 Maya

follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. 98 Maya FM.

0: Hanya Sebab Nukar B.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya.

0: Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Subang, Nukar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya Sobat Maya Sebab Nukar Ting.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah Neng, Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada
3: dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
6: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98. Maya FM.

0: MyFM。
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Wahyu Parti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM.

0: Duperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duperti.
2: Maya FM. Maya FM.

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Maya FM.

0: FM.
1: Warga Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya Sebab, Nuparting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya Subang nupar ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Wisnu Parenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya.

0: it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: Maya FM.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ping. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting bersama

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
2: la. Facebook Maya FM
3: @98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
2: Maya FM.

0: MyFM。
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.
4: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu, apalagi mas?
5: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
5: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
4: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
5: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
4: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
5: Yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nuker tip.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nuker tip. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Tidak ada satupun APH di Kota Bogor yang berani menindak atas dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon di Pilkada 2024.
2: Korban dipepet oleh pelaku. Setelah korban berhenti, pelaku dua orang langsung melakukan kekerasan.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon lakukan olah TKP kecelakaan truk maut. Buntut kisruh SPMB di Garut, Disdik tambah kuota SMPN 1 dan 2 Garut Kota. Di Bogor, mahasiswa aksi jahit mulut desak kejelasan penanganan dugaan gratifikasi pilkada. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Jumlah petugas unit Gakum Satlantas Polresta Cirebon menggelar olah tempat kejadian perkara kasus kecelakaan maut yang menewaskan seorang ibu dan bayinya di jalur Cirebon Kuningan, tepatnya di Tanjakan Wisata Gronggong, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Petugas yang juga membawa pengemudi truk melakukan pengukuran jarak saat kendaraan hilang kendali di jalan menurun sebelum akhirnya menerjang sejumlah sepeda motor dan warung. Titik-titik terakhir posisi kendaraan maupun korban juga ditandai sebagai langkah penyelidikan awal untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan.
4: Korban yang sebelumnya dua orang, yakni ibu dan anak, kini bertambah menjadi tiga. Sang bapak, yang sebelumnya kritis dan menjalani perawatan, menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Gunung Jati. Sedangkan putri pertamanya yang luka parah usai diterjang truk masih menjalani perawatan intensif. Seluruh korban sebelumnya menggunakan satu motor dan hendak pulang ke rumah usai menjemput anak sekolah. Selain melakukan olah TKP, petugas kepolisian bersama Dishub juga mengecek kondisi dan fungsi truk yang menerjang motor dan warung tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan fungsi tabung udara yang terbagi antara rem dan klakson hingga membuat fungsi rem tidak berfungsi maksimal. Terlebih, dalam kondisi jalan menurun dan beban truk yang berat. Petugas juga menemukan adanya ban yang tak laik jalan.
5: Kami memeriksa untuk saluran rem ini masih menggunakan angin. Dalam arti itu tabung itu double sama penggunaan rem dan klakson. Nah, yang kedua, untuk ban itu ada sebagian ban yang tidak laik, dalam ini terlihat kawat. Nah, untuk yang ketiga, sistem kemudi berfungsi dengan baik. Karena kami baru menyimpulkan awal, makanya baru ditemukan hasilnya itu antara tabung angin dengan klakson itu jadi satu. Jadi mungkin pembagian angin rem itu kurang maksimal.
4: Petugas masih akan melakukan pendalaman pada fungsi kendaraan dengan mengecek maksimal bagian kabin dan ruang mesin maupun fungsi lainnya. Sementara, petugas unit Gakum Polresta Cirebon masih menunggu hasil gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan yang merebut tiga nyawa tersebut.
3: Sejumlah mahasiswa menggelar aksi simbolik jahit mulut di kawasan Bundaran Tugu Kujang, Kota Bogor. Mereka mendesak aparat penegak hukum memberikan kejelasan terkait penanganan dugaan gratifikasi dan politik uang pada Pilkada Kota Bogor 2024.
6: Para peserta aksi menyebut perkara tersebut pernah ditangani oleh Unit Tipikor Polresta Bogor Kota dan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Mereka mempertanyakan status penanganan perkara termasuk apakah penyidikan masih berjalan atau telah dihentikan sesuai ketentuan hukum. Hingga saat ini mereka menilai belum ada penjelasan resmi yang disampaikan kepada publik.
1: Yang ditetapkan oleh pihak aparat penegak hukum, maka dari itu kami di sini, khusus Bang Fahrijal, menegaskan bahwasannya melakukan aksi simbolik menjahit mulut karena sampai hari ini tidak ada satupun APH di Kota Bogor yang berani menindak atas dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon di Pilkada 2024.
6: Melalui aksi ini, peserta berharap aparat penegak hukum dapat menyampaikan informasi secara terbuka mengenai status penanganan perkara. Mereka menilai transparansi dan kepastian hukum menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum dan integritas penyelenggaraan pemilu.
3: Menyusul protes dari para orang tua siswa, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut akhirnya memberikan kebijakan khusus berupa penambahan kuota murid baru untuk SMP Negeri 1 dan 2 Garut Kota tahun ajaran 2026-2027.
7: Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Iwan Riswandi mengatakan penambahan kuota ini khusus untuk mengakomodir calon murid yang berdomisili dekat dengan lokasi sekolah namun tidak lolos dalam sistem SPMB beberapa waktu lalu. Iwan menegaskan kebijakan ini hanya berlaku untuk SMPN 1 dan 2 Garut. Untuk sekolah lain yang belum masuk, pihaknya menyarankan agar mendaftar ke sekolah swasta atau negeri lain yang rombolnya masih tersedia.
8: untuk tahun ini saja, jadi diberikan pengecualian untuk SMP 1 dan 2. Ada berkenaan dengan siswa warga sekitar yang tidak masuk, rombolnya jadi 44. Kalau yang belum masuk ke swasta aja. Kalau sekolah lain, dilimpahkan ke sekolah lain yang masih memungkinkan bisa masuk. Sekolah negeri bisa, tapi yang belum masuk. Tapi hari ini udah terlambat. Kalau memang ada SMP yang masih rombolnya belum terpenuhi, mudah-mudahan bisa disalurkan ke sana. Kalau itu sudah penuh, swasta juga tidak kalah bagus dengan negeri.
7: Sebelumnya, puluhan orang tua siswa menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Garut di Jalan Pembangunan Tarogong Kidul Senin 6 Juli lalu. Mereka memprotes dugaan kecurangan SPMB karena anaknya tidak diterima di SMPN 1 dan 2, kendati berdomisili di sekitar sekolah. Perwakilan orang tua menyebut aksi dilatar belakangi keresahan orang tua yang rumahnya dekat sekolah, tetapi anaknya tidak lolos seleksi. Penambahan kuota ini merupakan hasil negosiasi antara orang tua, komite sekolah, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, di tengah pesatnya perkembangan media digital, generasi Z ternyata belum sepenuhnya meninggalkan televisi dan radio. Temuan itu terungkap dalam hasil riset KPID Provinsi Jawa Barat yang dipaparkan dalam kegiatan literasi media bertajuk Beyond Broadcasting, Gen Z Content Trends di Unjani Cimahi akhir pekan lalu. Hasil penelitian terhadap 601 responden Gen Z berusia 15 hingga 24 tahun menunjukkan sebanyak 86,5% masih menonton televisi, sekitar 56% masih mendengarkan radio, sementara hampir seluruh responden aktif menggunakan internet dan media sosial. Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet mengatakan kondisi ini menunjukkan media penyiaran konvensional masih dipercaya masyarakat meski penggunaan media digital terus meningkat.
9: 86,6% masih Gen Z ini menonton televisi. Gen Z tidak meninggalkan radio. Ada 56% Gen Z masih meninggalkan radio. Tapi catatannya 99% Gen Z juga media habitnya itu ke media internet atau media baru. Nah sehingga ketika regulasi ini masih banyak bolong-bolong, itu paling tidak yang kami lakukan mengingatkan kita semua, ada sisi positif dan ada sisi negatif. Dalam aspek pancagatra, itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan aspek ekologi.
3: Melalui kegiatan literasi media ini, KPID Jawa Barat mengajak masyarakat, khususnya generasi Z, untuk lebih bijak dalam memanfaatkan media digital. Selain mampu memanfaatkan teknologi sebagai ruang kreativitas, generasi muda juga diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, melakukan verifikasi informasi, serta menjaga etika dalam bermedia. KPID Jawa Barat menilai televisi dan radio tetap memiliki peran penting sebagai sumber informasi yang kredibel karena menjalankan prinsip jurnalistik dan berada di bawah pengawasan regulasi.
10: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
11: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net.
3: Polisi menangkap dua begal yang beraksi di flyover Kopo, Kecamatan Bojonglowa Kidul, Kota Bandung, Selasa sekira jam 3 dini hari. Korban berinisial D selain kehilangan motor dan benda berharga, juga mengalami luka serius dan berat.
12: Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton menjelaskan, peristiwa ini bermula saat korban yang hendak berangkat kerja dan saat melintas di flyover Kopo, korban dipepet oleh kedua tersangka yang sama-sama menggunakan sepeda motor. Setelah korban berhenti, salah satu tersangka langsung menyerang dengan membacok korban hingga mengakibatkan luka di tangan kanannya. Usai melancarkan aksinya, kedua tersangka ini langsung melarikan diri. Menurut AKBP Anton, setelah pihaknya menerima laporan adanya aksi begal, langsung melakukan penyelidikan sehingga tidak membutuhkan waktu lama kedua tersangka berhasil ditangkap.
2: Pada saat itu korban akan berangkat kerja. Ketika melewati TKP, korban dipepet oleh pelaku yang menggunakan juga sepeda motor. Korban berhenti, pelaku dua orang langsung melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam sehingga menyebabkan korban luka.
3: Tangis haru pecah di Pendopo Kabupaten Cianjur Senin lalu. Seorang pekerja migran Indonesia bernama Ai Juaria, 43 tahun, warga Kecamatan Ciranjang, Cianjur, akhirnya menginjakan kaki kembali ke tanah kelahirannya setelah diduga diberangkatkan secara non-prosedural ke Libya.
13: Ai Juaria kedatangannya disambut langsung oleh Bupati Cianjur, Dr. Muhammad Wahyu Ferdian. Menurutnya, perjalanan pemulangan ini tidak mudah. Kondisi Libya yang masih dilanda konflik membuat prosesnya butuh koordinasi ekstra. Beruntung sinergi banyak pihak membuat Ai bisa kembali dengan selamat. Wahyu menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat, Kementerian Luar Negeri, KBRI Libya, Polres Cianjur, Dinas PPA Provinsi Jawa Barat, hingga Disnaker Trans Kabupaten Cianjur yang bergerak cepat menangani kasus ini.
14: Ini akan kami tindak lanjuti tentunya agar masyarakat yang bekerja di luar negeri ini bisa perlindungan, terutama yang saat ini sedang bekerja di luar dan tertipu.
13: Di balik kepulangan Ai, pemerintah Kabupaten Cianjur menegaskan tidak ingin kejadian ini terulang. Menurutnya, berangkat lewat jalur resmi bukan cuma soal legalitas. Pekerja akan dapat perlindungan lengkap, kepastian kerja, jaminan kesehatan, perlindungan selama bekerja, sampai kompensasi jika terjadi hal tidak diinginkan di negara tujuan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Maya FM.
1: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
0: 98 Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
3: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makkahutamatour.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Makkah Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

0: Eits nih, gaya Bi. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, Bi. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Dupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu ada

0: adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PR SSNI Bandung.

0: Phone kapan saja dan di mana saja.
1: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
0: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
1: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
0: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Facebook Maya FM
3: @98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.
5: Saatnya Sobat Maya Sebab Nuparti.
6: SMA Plus Pariwisata Terakreditasi A, Jurusan Program IPA IPS dan Bahasa, Program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, Alamat Kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, Website www.yudhistiraac.id, Email sma+pariwisata@yahoo.com, Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
7: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
4: Maya FM.

0: Palembang. Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 0817-1742 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Hi FM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Sebar Nuparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Ya, Sobat Maya, jadilah kekasih yang terhebat. Jadilah sesuatu yang tentunya berdampak positif untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat sore, Sobat Maya. Dari Rabu Menggebu, tanggal 15 Juli tahun 2026. Waktunya JJS 36 bareng Meina Rahman. Kalau Sobat Maya sudah siap, langsung aja request. Langsung stay tune dari jam 3 sampai jam 6 sore. Tentunya di Jalan-Jalan Sore 36. Oke, Sobat Maya. Dan sekarang sudah tepat saatnya berkumandang Azan Asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang Azan Asar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: www.98mayafm.com 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting,

Ya, Sobat Maya, semua awali dengan bismillah ya. Bagi Sobat Maya yang belum menemukan pasangannya, coba deh Sobat Maya ya, siapa tahu memang banyak yang perlu kita perbaiki kali ya. Mungkin kemarin-kemarin Sobat Maya tidak terlalu fokus untuk mencari pasangan gitu. Ya, mulai dari sekarang Sobat Maya bisa bebenah diri Sobat Maya, biar apapun yang kita harapkan yang menjadi tujuan kita Sobat Maya bisa tercapai gitu. Bagi yang sudah menikah, alhamdulillah Sobat Maya di tahun 2026 ini mudah-mudahan menjadi langkah baru, perjalanan baru yang tentunya tambah happy, tambah bahagia lagi. Karena sendiri buat apa Sobat Maya? Ya, lebih baik berdua tapi bahagia. Oke. Okay? Ya, Sobat Maya, kalau ngomong-ngomong masalah lajang, banyak dari kalau sekarang gitu Sobat Maya, banyak juga yang akhirnya memilih tetap lajang ya, entah itu belum menemukan pasangan yang tepat, entah itu Sobat Maya sementara ini memilih udah deh lajang aja dulu karena mau mencapai cita-cita Sobat Maya, atau Sobat Maya malah sekarang punya pikiran enak lajang ah kayaknya gitu ya. Jadi banyak akhirnya memutuskan untuk melajang saja. Nah, Maina akan ngebahas masalah ini. Kira-kira ketika ada orang yang akhirnya memutuskan melajang ya sendirian, itu biasanya gara-gara apa gitu. Kenapa orang akhirnya memilih udah deh lebih baik sendiri aja, ngapain gitu kan ribet-ribet berdua.

Iya, sebetulnya Sobat Maya kebanyakan orang gak mau lah hidup sendiri, bener gak sih? Pengennya memang ketemu soulmate-nya, pasangan hidupnya, tapi yang tepat gitu. Ya mungkin banyak alasan Sobat Maya kenapa orang akhirnya memilih hidup melajang. Biasanya banyak alasan yang bilang, ah melajang mah lebih bebas, lebih mandiri, tidak penuh kendali Sobat Maya. Mereka jadi bisa bebas berpergian, mengejar hobi, main, mengambil keputusan tanpa harus meminta izin atau berkompromi dengan pasangannya. Terus, yang kedua, banyak juga yang akhirnya fokus kepada karir dan juga pengembangan diri. Mungkin kenapa mereka akhirnya pengen fokus karir atau mengembangkan potensi diri, karena mereka melihat ya di lingkungannya ada yang punya potensi, tapi karena setelah menikah akhirnya jadi menurut mereka kurang berkembang gitu. Padahal sebetulnya ini bisa loh Sobat Maya, karirnya tetap berjalan, pengembangan potensi dirinya tetap berjalan kalau kita menemukan pasangan yang tepat ya. Stres keuangan berkurang. Nah ini, kalau prinsip mainnya sih jujur ya Sobat Maya, ketika menikah itu bukan berarti harus semuanya dari suami. Jadi kayak kita tuh kalau mainnya sendiri jadi partner kayak gitu, saling aja gitu, saling bantu, saling nutupi, saling bikin happy, pokoknya saling aja. Jadi Sobat Maya jangan terpikir bahwa ketika kita menikah akan berkurang secara keuangan. Kita harus percaya setiap orang itu ada rezekinya masing-masing Sobat Maya. Jadi kalau kita punya suami atau kita punya istri, punya anak, itu pasti ada rezekinya masing-masing ya. Terus banyak orang yang bilang, ah, mending melajang aja, bebas gitu kan, nggak memicu stres atau masalah kesehatan mental. Itu bagi Sobat Maya yang menemukan pasangan tidak cocok. Tapi sebetulnya dengan kita menemukan pasangan yang cocok, justru kita akan berbagi beban emosional itu. Di saat kita lemah, pasangan kita harus menguatkan. Di saat pasangan kita lagi lemah, lagi stres, kita yang harus menguatkan juga Sobat Maya. Terus enggak ah, maunya melajang aja biar punya banyak waktu untuk keluarga dan teman. Enggak juga sih, karena yang namanya hidup memang Sobat Maya punya skala prioritas. Ketika kita sudah punya keluarga, ya kita juga setidaknya harus mengatur bagaimana waktu kita untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, untuk pekerjaan kita. Jadi ketika kita sesuai mengatur sesuai porsinya sih, itu akan lebih happy aja. Jadi kalau menurut Maina ya, ketika menikah itu bukan akhir dari segalanya. Justru menikah itu ketika kita bisa memilih pasangan yang tepat, justru semuanya bisa menjadi lebih indah. Oke. Jadi carilah pasangan yang gak ngekang kamu, yang bisa support kamu, bisa paham gimana caranya Sobat Maya ketika kita menikah jadi jadi happy aja gitu. Gak ada ngerasa yang tadi disebutin aja ya. Jadi banyak juga nih, kalau kayak mainnya sendiri nih Sobat Maya ketika udah menikah, aduh kayaknya sendirian itu gak enak Sobat Maya. Jadi kalau misalnya lagi sama-sama punya aktivitas yang terbilang jauh, kayaknya pengen cepat-cepat pulang. Semoga Sobat Maya juga bisa menemukan pasangan yang tepat, sehingga menikah itu bukan menjadi beban gitu ya, tapi bagaimana pernikahan itu menjadi sebuah pondasi di mana kehidupan kita harus lebih bahagia lagi.

0: 98.8 MyFM.
1: Saatnya sedang saya sebab nukar ding.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya sobat Maya sebab nukar ding.
5: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.

0: 98 FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Hai, ada Bagon, apa kabar? Mau ikutan JJS36? Hayu atuh. Pengen di-play lagunya Bahasa Kalbu, jangan-jangan suaranya bareng Amti Bara, Koswara, Alam Bulem, Kang Lukman, Aki Kanhasri, Mama Shanda, Teh Nei, Sandy Memory, spesialnya buat Teh Mechan aja. Okay. Lalu ada Bungsu Cika Putihan, pengen banget Anmes yang hanya rindu, jangan-jangan suaranya bareng Haja Maina duluan, Mama Shanda, Kang Alam Bulem, Teh Dian, Teh Eji Stefani, Kang Dian, Sachi Cadas, Mama Dini, Mama Dina, Mang Nanar GA, Jajang Jalak, Amti Bara, Teh Tatin, Api Ayil, Liman Dudin, Kum, Kango Sobat Maya semuanya. Supernya buat istriku tersayang yang lagi lembur kerja. Yeay, tuh ngasih semangat ya. Jadi kalau udah menikah tuh enak, ada yang lagi, ada yang nyemangatin, ada yang ngingetin gitu kan. Jadi gak sendirian ya. Lalu Jajang Dijalak, apa kabar? Pengen banget Akulah Lelakimu boleh, jangan-jangan suaranya bareng Teh Meina, terus juga bareng Araka, Mama Shanda, Mama Vita, Nado Umilila, Imas Jua, Ratu Engen, Nenek Putri, Abu Metal, Bungsu Cika Putihan, Doni Rizal, Dadu Gondrong, Mansur Parihin, Febri Acu, Mananar, spesialnya buat Nani Memori aja. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan sore 36 bersama yang cantik, yang unyu-unyu ngabelenyonya ada di Rusia.
0: Mantap, Nado, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sesuatu.
0: Lagi di mana ini?
1: Di rumah.
0: Lagi apa?
1: Lagi dengerin si cantik siaran.
0: Asik, pokoknya JJS 36 ya. Oke, mau request lagu apa?
1: Mau lagunya apa ya? Dari Noah aja deh, Wanitaku aja deh.
0: Boleh, JJS 36-nya bareng siapa?
1: Bareng yang cantik, yang unyu-unyu, ngabelenyu, yang ada di Rusia. Selamat suka, sama suka, sama kesa, selalu penyumbang-penyumbang rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Kang Adam, Kang Abu Metal, Umi Lila, Kang Mansur, Kinoi Kirtan, Om Abah Dadang, Kang Jajang Jala, Kang Jajang Rusmana, Kang Diansah, Kang Janal Arif, Kang... Itu yang di Cicadas tuh.
0: Diansah?
1: Kang siapa?
0: Diansah Cicadas.
1: Kang Diansah, Kang Cepi Sandria, Kang Agus Oce, Nenek Putri ya, yang Endut, Endut, Kang Arif Prabon.
0: Oke. Okay.
1: Kang siapa lagi ya?
0: Siapa?
1: Kang Kayana Wela.
0: Oke okay deh.
1: Umi Lila itu nanyain Abah Dadang ya?
0: Bah Dadang.

0: Dadang.
1: Abah Dadang itu yang di CTA itu.
0: Iya, Taman Cibadut.
1: Almarhum Mama Leni Pulkano.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, yang Abah Dadang yang di CTA mah. Iya.
0: Oke, okay, siap atuh. Spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya mah always just support you aja deh.
0: Terima kasih pilih radio.
1: Terima kasih mata lagu-lagunya berini beda, berini gaya.
0: Terima kasih buat Nado. Hatur nuhun pisan. Langsung aja deh maina play lagu-lagu yang sudah di request oleh Sobat Maya.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
2: la. Maya FM.
3: Oke, Sobat Maya, 98 Maya FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Hai, hai, hai. Maina mau nyapain lagi, ini ada Kineo Kirchon yang mau ikutan JJS36, pengen di-play lagunya Arjuna. Gitu ya. Oke, jangan sarannya bareng Teh Maina duluan. Terus juga bareng Milila, Nado, Nani Memorius, Asgar, Koswara, Aki Kanha. Terus Diansa Ici Gadung, spesialnya buat Teh Maina, penyiar setia, semoga sehat selalu. Terima kasih. Kang Adam di Linggahare Sayati, apa kabar Kang Adam? Mau ikutan JJS36 di play lagunya Saya Pelindungmu, boleh? Jangan-jangan suaranya bareng Teh Nado, Milila, Uya Gatsu, Lukman Barus, Kang Agus Oce, Kang Diansa, Wagon, Abo Metal, Jajang Jarak, Nani Memori, Kineo Kirchon. Spesialnya buat Teh Maina bareng arakannya, semoga sehat selalu. Dan untuk Radio Maya, pokoknya berani beda, berani gaya, derah. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: JJS 36.
4: Dan sore 36 bersama Teh Maina yang cantik dan soleha.
3: Alhamdulillah. Apa kabar Mansur Parihin?
4: Masih kena serak.
3: Masih kena serak.
4: Tuh, ikah-ikah ya serak nateng.
3: Aduh. Meni teingkah-ingkahnya.
4: Mohon.
3: Oke, tuh semoga cepat membaik lagi ya. Mau request lagu apa?
4: Ya sudahlah.
3: Ya sudahlah. JJS 36 nya bersiapa?
4: Buat nombe entar teh Nado ya.
3: Heeh.
4: Terus buat Umila, buat Ratu Engang, buat ya Jumat Jua, Tita Kuya, Tiani Indriani, Tiyun Kemindi. Tadinya ke Sumi. Ada Kang Iyu sama Mama Putrina ya.
3: Lalu?
4: Terus buat Wain Karti, Mas Kanda, Mahadina, Mahadini, Kang Jansa, Kang Dudu, Kang Janari, Kang Teri Suarawan, Kang Teri Santia, Kang Jangcala, Kang Pebatu, Kang Kinau, Kang Agus Oce. Tadi Kang Jayang Dalas yang udah ya?
3: Udah.
4: Tadinya Mas Arif Prabo, Nani Target, Mang Nanar, Kang Bungsu, Ahdi Kungkennya. Kang Gesa Dayana sama Maya.
3: Oke, spesialnya
4: Kang Gesa Dayana nya barang arakana kitu. Moga dipercayaan kitu kesehatan terasna. Kitu misan ngelantar ke sekalana. Digampil ke Rizkina. Kitu selesai enggak pasihan ngomongan.
3: Atur nuhun, pilih radio.
4: Pilih Maya, mantap lagu-lagu yang berbeda. Warga Yadar, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: JJS 36.
5: Jalan-jalan sore.
3: Nah, dua kali ya teh. Aduh. Kalau yang satu Mas Rakwain, nu ieu mah sebulak-balik asa sering da. Ya udahlah, yang penting ikutan happy ya selalu. Terlalu happy itu terjadi wesian kepihaluan. Apa kabar, sehat?
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
5: Kalau
3: penyiar, oh, atuh harus ya. Penyiarnya mencerang, pendengar

0: na mencrang pasti happy. Hah?
1: Cuaca juga mencrang.
0: Bener. Mencrang cerah ceria.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa tuh cantik?
1: Harusnya aku mati.
0: Boleh? Jadi SG6-nya bareng siapa?
1: Bareng kamu ini barusan Kang Mansur. Tehajang nada terus untuk katanya cepat masuk.
0: Amin.
1: Kang Gajang galak tadi teriak Kang Dea. Kang Mansur. Febri Acu, Nana Putri Ayu, CIJ, Ketua di kalangan sama aja yang galak teh nenek teh mani ya.
0: Oke.
1: Teh mani memori. Mama ini aja ya.
0: Oke, siap.
1: Supernya mandat ingat aja hatiku. Pulangnya hati-hati, bebek.
0: Terima kasih. Tapi Nado tadi udah masuk, dak?
1: Iya, udah tadi kan paling.
0: Oh, oke, oke. Kirain teh buat Nado. Kirain teh buat Nado ditunggu segera masuk gitu.
1: Astagfirullah.
0: Ah, jadi error sama gara-gara Umi ah.
1: Buat penyiar pujian hatiku.
0: Terima kasih.
1: Astagfirullah.
0: Hatur nuhun.
1: Sama-sama.
0: Pilih
1: pulangnya bebek.
0: Sama-sama pilih radio.
1: Pilih radio pilih malam tapi lagi nonton kita berani bebek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudahlah, kayaknya udah pada lelah kali sore-sore kayak gini. Makanya mending menikmati lagu dulu aja ya.
2: Tak pernah terwujud. Ya sudahlah.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya simak, Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM.

0: Yeah, Sobat Maya, tuh semua lagu udah main up play spesial untuk Sobat Maya yang selalu setia di JJS 36. Sobat Maya, nanti mainnya bacain lagi Sobat Maya requestannya, bukalin telepon lagi, ngasih info lagi untuk Sobat Maya. Tapi ada Jeda Pariwara yang mau lewat berikut ini.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
6: Maya FM.

Oke, semoga jadi saya pelindung untuk orang-orang yang ada di sekitar Sobat Maya. Hai, ada Jajang Rusmana, Jajang Asep Rusmana ngacung ah, supados di Asem ke Umi Lila. Tadi kayaknya ya pas Umi Lila masuk kayaknya langsung ngacung. Meina mau nyapain ah Sobat Maya sudah komen-komen di Facebooknya Meina Rahman. Hai, apa kabar? Meina mau nyapain buat sebentar. Yang pertama, oh ada Ipey. Hai Ipey. Apa kabar Ipey? Aduh, Ipey orang Cianjur udah lama banget ya Ipey ya enggak ketemu. Alhamdulillah. Ternyata sekarang sudah ini lagi apa ya? Sudah ada lagi, sudah request lagi, dengerin lagi. Alhamdulillah berarti Radio Maya sekarang sudah mengudara lagi di daerah Cianjur. Assalamualaikum, Ipey hadir, mau kirim salam boleh bareng Sobat Maya semuanya, kumaha daramang cenah. Alhamdulillah, sarayanya kumaina diwakilin. Salam sayangnya buat Meina Rahman aja, semoga saya selalu ada banyak rezekinya, amin. Oh ya, Ipey kangen pengen main ke Radio Maya, udah lama soalnya gak main kesana. Iya, Ipey terakhir ada berapa tahun? 2 tahun gak? Apa 3 tahun yang lalu? Pokoknya Ipey sempat mampir ke sini. Ipey dari Cianjur ya dulu ya, kebetulan mungkin sambil jalan-jalan ke Bandung akhirnya mampir ke Radio Maya sambil bawa bolu pisang. Aduh enak banget. Salam ya Ipey buat keluarga di Cianjur. Pokoknya sehat-sehat, terima kasih udah nyimak JJS36. Ada Deyani Fitri Sopian hadir bunglon. Teh Meina, terima kasih. Ada Nado juga. Nado tadi udah request, sekarang udah komen. Cantik si Centil hadir dari Zimbabwe. Mama Kesha hadir. Di Dubai panasnya 41 derajat. Iya sih. Di Dubai atau juga di beberapa negara Eropa sana Sobat Maya memang mencapai sekitar 40-41 derajat Celcius. Gila, panas banget. Rasanya gimana ya? Alhamdulillah kita mah masih di Bandung ya, masih walaupun emang cerah tapi enggak segitunya panasnya. Emang sih panas tapi ya karena cuaca Bandung masih sejuk kayaknya masih indah gitu ya. Terima kasih Mak Kay. Aduh masak sampai kalau atlet kesang. Salam JJS36. Pastinya 41 derajat sambil masak. Wah pasti banjir ya, banjir kesang. Mama pokoknya Meina berharap nih yang lagi jauh dari Bandung, dari Jawa Barat, dari Indonesia diberikan perlindungan di sana ya Mah Kay. Bisa pulang lagi dengan selamat nanti kalau sudah waktunya pulang ke Bandung. Ada Agus Oce deh. Apa kabar? Maaf Ibu Komandan Maybe, orang marga asih ketinggalan JJS36 sian disetrap cenah. Kumaha tuh? Kamu mah udah rebo mah udah pasti rada mulai linglung nih karena sebentar lagi Jumat. Kalau Jumat mah rada cengharnya ada ibak. Ada Jajang Rusmana ikutan JJS36 bareng Meina duluan. Alam Bolem, Mama Neis, Mama Keisha, Dayani Peter Sopian, Mama Dini, Mama Shanda, Haji Nado, Milila, Diansa, Cicades, Imah Jua, Itakuya, Lima Nudin, Neni Komala, Ani Aruna, Jana Aris, Cepi Sandria, Jaden Batim, Agus Victor Pabito, Mama Pita, Mama Dina, Yadi Suryadi, Mang Nanar GA, bareng semua Sobat Maya di play Samson Kisah Yang Tak Sempurna. Oke, nanti Meina siapin lagu-lagunya ya, tapi pengen play dulu salah satu lagu yang satu ini.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

Sobat Maya gak kerasa sekarang sudah memasuki interval ketiga di JJS 36. Maya mau nyapain dulu. Ini assalamualaikum, mas, selamat sore. Ini sama Teh DP. Hai, DP itu dari Jakarta Selatan ya? Teh DP itu bukan Dewi Persik kan? Teh DP salam kenal, terima kasih udah stay tune di JJS 36. Apa kabar ada Santi yang ada di Margahayu? Hai hai, ikutan JJS 36 dong, boleh. Pengen di play lagunya yang Naif, Karena Kamu Cuma Satu. Jajan sorenya Kanggo, Teh Mina sama Araka, bareng sobat Maya semuanya yang pada masuk, maybe. Pokoknya kum sadayana yang lagi dengerin JJS 36, spesialnya buat Ayang Beb sama keluarga tercinta aja. Okay. Hai, memang sekarang sobat Maya di Indonesia itu lagi marak sahabat Maya. Ya, kalau misalnya tebak-tebakan, jam apa yang paling mahal? Jam apa coba? Oke, yaudah, enggak akan Maya sebut. Nanti akan coba ngasih info lagi untuk sahabat Maya aja deh. Tapi mau play lagunya yang suka banget sama Santi yang ada di Margahayu, Karena Kamu Cuma Satu.

0: Untuk yang tentunya selalu menyimak Piala Dunia Sobat Maya tahun 2026. Wow, kalau kemarin-kemarin Maina banyak ngeliat nih Sobat Maya yang kecewa karena idolanya akhirnya kalah, gak masuk ke babak selanjutnya. Gimana nih Sobat Maya, sekarang udah apa jadwal semifinal? Sudah semifinal apa belum? Coba-coba. Dan kalau misalnya sekarang yang apa ya, pemimpin statistik Sobat Maya untuk gol yang telah dicetak di Piala Dunia ini ada Kylian Mbappe ya dari Perancis yang sudah mencetak 8 gol. Terus juga ada Lionel Messi dari Argentina 8 gol. Terus juga ada Erling dari Norwegia 7 gol. Wow, itu posisi 3 terbanyak gol yang diciptakan di Piala Dunia FIFA tahun 2026. Atau kalau kita sih Piala Dunia aja gitu ya. Maina sih berharap memang Cristiano Ronaldo masuk di jajaran itu Sobat Maya. Tapi memang ya sudahlah ya, karena yang namanya pertarungan, pertandingan pasti ada menang ada kalah. Ada saatnya idola kita bisa tetap bertahan, ada saatnya idola kita belum bisa masuk di babak selanjutnya. Tapi memang Piala Dunia masih lumayan panjang Sobat Maya. Jadi Sobat Maya juga harus apa ya, berdoa untuk klub favoritnya ya. Oke, yaudah Mbak Ina, kalian telepon lagi deh. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: JJS 36
1: Jalan-jalan sore 36
0: Dera. Itu orang mana meni somse?
1: Orang jalakan rupat.
0: Meni kemana wae? Tapi udah.
1: Aja wae di hatimu.
0: Oh, meni luar biasa nge-WA on air. Pokok nama ya?
1: Ya, ini teh baru bangun bobo.
0: Aduh, meni bobo, meni unyu-unyu.
1: Bobo ngelapan.
0: Oh, udah Pak, udah bangun bobo langsung telepon JJS 36 ya.
1: Iya.
0: Oke. Suka nonton Piala Dunia enggak?
1: Ah, enggak kalau aku mah. Tapi walaupun enggak, cuma ngasih doa aja.
0: Buat
1: semoga
0: siapa?
1: Semoga yang menang menjadi berkah.
0: Amin. Ada Persib ku masuk nonton.
1: Nah, kalau Persib mah sama nomor hiji.
0: Asik. Persib pokoknya mah.
1: Pan Persib nu aing. Ari aing nu saha?
0: Anu ka atuh nu saha?
1: Nya anu nani memori.
0: Asik. Masyaallah Paeka. Jajang teh tadi udah di play lagunya ya?
1: Ya udah ini mah.
0: Tapi kalau Jajang sudah menggolkan hati nani memori kan?
1: Ya kalau hatinya mau udah ngegolin.
0: Asik, tinggal apa?
1: Tinggal itu naik ke puncaknya.
0: Tinggal Jajang tinggal jadi kiper aja, jangan sampai digolin sama yang lain. Jagaan ku Jajang ya.
1: Ya itu masalah ku jaga.
0: Asik, mantap. Ya udah deh, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Maya? Karena kalau sapa-sapa tadi udah ya.
1: Ya udah. Pokoknya namanya buat semuanya selamat sore aja ya.
0: Terima kasih.
1: Dan juga buat Teh Maina semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Sukses sepanjangnya.
0: Amin. Hatur nuhun pilih radio.
1: Pilih Maya mantap lagu-lagu yang berani beda berani gaya dar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Jajang Jalak. Ada Ibeng Naringgul Cianjur Selatan. Tuh kan, alhamdulillah orang Cianjur absen lagi, pada absen lagi. Berarti Radio Maya sekarang sudah mamprang lagi di Cianjur ya. Aibeng, apa kabar Aibeng? Di MPH Naringgul Cianjur Selatan hadir pengen Virgon. Oke, nanti Maina siapin lagu Virgonnya ya. Salam buat orang Naringgul Cianjur Selatan. Maina kalau ingat-ingat daerah Naringgul itu suka ingat Om Rahmat ya sama keluarga. Semoga pada sehat-sehat baik-baik di sana ya. Ada Abu Metal menolak tampan di sektor 7 Sukamukti. Ya, selamat siang Teh Maina, pengen terbang dari The Fly. Boleh, jangan sorenya bareng Kang Alam Bolem, Mas Jua, Mas Lesu di terus juga Jajang Jalak, Jajang Rusmana, Agus Oce, Bu Mega, Mama Dini, Mama Keisha, Mama Nais, Jeng Roro, Diansa, Nado, Mama Shanda, spesialnya buat diriku yang lagi rebahan di Jembatan Cinta. Asik. Kalau Jembatan Cinta mah enak ya, enggak ada masalah. Jembatannya penuh cinta. Jadi udah deh ketampanan Abu Metal yang tentunya saingannya siapa? Mas Lesu ya, yang ada di ujung Berung. Oke, jangan kemana-mana Sobat Maya, masih di 98 Maya Pembandung. Berani beda, berani gaya, derah. Ini ada satu lagu dulu dari Mahalini, spesial untuk Sobat Maya.

0: 89.8 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Yeay!

Alhamdulillah barusan udah terbang dulu ya ke Cianjur Selatan. Ini AI Bank dari Naringgo Selatan itu dengerinnya pakai streaming Cina Teteh. Aduh alhamdulillah ya. Ternyata pakai streaming ya makanya nyampe ya. Karena kalau misalnya pakai radio jangkauannya emang kurang bagus ke Cianjur Selatan. Oke, terima kasih AI Bank. Udah dengerin via streaming. Pokoknya kuotanya semoga lancar jaya mangprang terus banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Sobat Maya hari semakin sore. Untuk Sobat Maya juga sekarang sudah ada yang sudah mulai MPLS ya. Baru hari ini ada yang dari hari Senin ada ya. Pokoknya semoga menemukan ilmu baru, pengalaman baru.

0: hanya sebab dupar ting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Сімкерна, Суботмея, Дубарамтин.
1: Моя ФМ.
2: Пандрин, стримін Моя ФМ. www.9.8.myfm.com
1: 9.8 Моя ФМ.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: 98 Maya FM.

Ya, memang Sobat Maya gak ingin usai, tapi waktu juga yang tentunya memisahkan kita, Sobat Maya. Tapi bukan berarti sampai di sini aja, karena masih ada waktu besok dan besok lagi, Sobat Maya, untuk bisa ketemu. Terima kasih, Sobat Maya, kebersamaan kita di JJS36. Kita hari Jumat ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JJS36. Bentar. Maina mau nyapain dulu nih sebelum pamit buat Rahmat yang ada di Cijambe. Hatur nuhun ya. Hatur nuhun udah selalu stay tune di JJS36. Salam untuk keluarga tercinta dan waktunya Maina pamit. Dadah.

0: Maya FM.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM.

0: Madu Perti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
1: Maya FM.
0: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak lupa renting.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
1: Maya FM.

0: Bang. Nukar Ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya sebar Nupa Renting.
3: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah Neng, ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: MyFM。Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang, no parenting.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya simak, nukar penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Cimahi, Nukardi.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya.

0: FM.
1: Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia,

0: Hai FM.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Saatnya sebaiknya sebab Nuparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

rasa bersalahku siksa batinku, ku takkan

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
2: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak nupar penting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 022-540-4625 atau melalui WhatsApp di 0822-4711-4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
1: Maya FM.

0: Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM
2: 98 Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak. Nukar penting
2: Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
5: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
7: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2058. 2666509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Saatnya, sobat Maya simak, dupa penting.
6: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti, aku masuk ke SMK Aquavite ya?
7: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya Subang, nukar ting.
5: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
2: Maya FM, Maya FM.

0: My FM.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung Maya FM Bandung.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
4: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti SMA Plus Pariwisata Terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: Maya FM 98 Maya FM.

0: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
3: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Facebook Maya FM
6: @98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya FM.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

bahwa kamu akan mati. Dan cintailah sesiapa yang engkau kehendaki. Tetapi ingat bahwa engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki. Tetapi awas, kamu akan dibalas atas apa yang dilakukan itu. Dan ketahuilah bahwasanya kemuliaan orang beriman itu terletak pada qiyamul lailnya dan kehebatannya bila dia tidak bergantung pada orang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Na'im.

Sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal nushur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali gelaran Damar Hati, penyejuk hati pengobat jiwa selalu di hati, kembali mengudara dan kembali menemani Sobat Maya di ruang dengarnya masing-masing. Semoga kehadiran kami menjadi sebuah berkah, salah satu berkah dari Allah, yaitu kebaikan-kebaikan yang dihadirkan dari mulai silaturahminya, kemudian juga penyampaian materinya atau narasi-narasi yang ada hubungannya dengan Damar Hati. Ya, itu baik dari VN yang Sobat Maya amanahkan kepada kami, ataupun ada yang berpartisipasi ya lewat telepon, insyaallah akan kami tayangkan dan semoga menjadi sebuah kebaikan. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah berada di hari Kamis ya. Hari Kamis yaitu di hari yang terakhir di bulan Muharram ya. Hari ini hari Kamis, hari terakhir di bulan Muharram. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik. Mangga atuh wargi Damar Hati, orang sasarengan ayeuna mah buka mashabna nya. Buka mashabna, Al-Qur'an dibuka ayeuna majeng kana surat 62, surat Al-Jum'ah nya, kawit ayat 5 dugikeun ka ayat 8. Sok mangga. Nutasan ngintunkan VN diantos. Anu balai nyarangan di telepon diantos. Ya mangga. Gitu tuh wargi Damar Hati sadayana. Ya Sobat Maya pada sehat ya. Sehat, sehat, sehat. Terutama sehat hatinya. Ya untuk tetap semangat dalam mendekat kepada Allah yang penuh dengan keberkahan. Mangga atuh ah orang kawitan. Ayeuna kawitan tina kintunan anu kahiji ti Ibu Asih. Mangga Bu Asih. Atuh ka payun mangga sok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz bade ngiringan diajar ngaoskeun serat Al-Jum'ah ayat 5 sareng genep. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina hum milut taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himari hamilu asfaro.
0: Asa aya anu janggal wasih kitu. Wihani sakrik.
1: Hari hamil.
0: Sakrik. Sok moga.
1: Kamasalil himari hamilu.
0: Nah, eta. Tinggal ya. Kamasalil himari yahmilu. Nah, itu ya. Yahmilu lain himari salah kitunya. Tapi yahmilu eta. Uyan isa.
1: Miluha kamasalil himari hamilu.
0: Nah, bagantasnya. Jadi rina pendek, sales iya sukun teteh, iya na hidup yahmilu gitu ya.
1: Lu asparo. Bisa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin qul ya ayyuhal ladzina hadu in ja'amtum annakum awliya'a lillah

0: kuntum shodiqin. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun Pak Ustaz diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ungkulnya dina kamasalil himari, ya kan? Seperti himar yahmilu anu nanggung, anu mawa atau tiasa anu nangga, anu mawa asparo, nyata buku-buku anu kandel, misalnya buku-buku anu kandel. Oke ya, sanes kamasal himari ini na pendek gitu. Dan ketinggalannya, ketinggalannya iya sukun seatas kasroh, ketinggalan gitu Pak Ente, sehingga dipanjangkan. Tetap isi komah mudawamah insyaallah barokah. Ayeuna urang teraskeun kana kintu nanti umumimi anu aya di ujung barung. Mangga umu kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Mimih Pak Ustad bade ngiringan diajar ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat 5 sareng genep. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina humilu tawrata thumma lam yahmilu. Masalul ladzina humilu tawrata thumma lam yahmiluha. Thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfaro. Bisa masalul qawmil ladzina kazzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdil qawmal zolimin. Qul ya ayuhal ladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas.
1: Ya ungu namanya maca ngawasan teh min dunni dunni ayat tasdidan wihani sok
2: annakum awliya'u lillahi min dunin
1: nas. Nah, min dunni saya rasa dunni tapi duni gitu nya
2: nas dunin Fatamannawul maut in kuntum sadiqin. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Perumpamaan orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tidak memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Katakanlah, wahai orang-orang yang beragama Yahudi, jika kamu mengira bahwa sesungguhnya kamu saja kekasih Allah, bukan manusia yang lain, maka harapkanlah kematian jika kamu adalah orang-orang yang benar. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ato'na gufronaka rabbana wa ilaikal mafir. Hatur nuhun Pak Ustaz jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami hatur nuhun. Dina talinya oh nyanya terus dikoreksi jawabannya. Awasan au ka hiji mah min dunni nah gitu nya. Tapi nu kadua mah larasnya diuhadikan. Itu. Teras oge okay, hatur nuhun ka Ibu Asih anu parantos ngitungkeun informasi radio ngoncrang sari jalan gagak hatur nuhun. Kan nenek isi koma, sami. Bade nelfon tapi bade VPN nenek. Mangga diantas. Tunuhun tas informasi nanya. Nenek isi koma informasi nanya tunuhun. Katampi pisan, ditampi pisan. Aduh. Oh iya mangga orang tas kan. Satus mumu, umu, ayana orang kan nenek. Nenek mana? Nenek Kansa. Di mana? Di Lembang. Mangga nenek kapayun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Nenek Kansa di Lembang. Surah Al-Jumu'ah ayat 5-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina humilut Taurat thumma lam yahmiluha.

0: alimin. Kul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaib. Ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami ya tunuhun nenek. Alhamdulillah awasana. Tadi di paling mana ada ayat nun anu mantul sakediknya. Hilaf deulah tadi ieu tadi. Ya, tung-tung teh sodikin sodiqin. Atanapi bizolimin. Nah, jadi aya nu mantulan tung-tungna teh nya, Nek. Di hati-hati ya, hati-hati. Hatur nuhun oge, sami-sami buat si simkuring tos ngoreksi tadinya kakiranganana tos diuningakeun. Alhamdulillah tuh sahanya nenek istiqomah atas ngaintunkan. Ayeuna urang ka sahaya ka Ibu Hajarina enama. Ibu Hajarina mangga kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng burina Pak Ustad bade nyiringan belajar ngaoskeun serat Al-Jumu'ah ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wihandi kamasalilnya saya kama saya sekitar kamasali biasanya hiji-hiji teman jadi banyak acara dipanjangkan
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asalul ladina humilut taurata summa lam yahmiluha
0: kamasalil kala gitu.
1: Sama salim
0: Ayahnya sekediknya ayah panjangan
1: Maria milu
0: ya milu
1: as

0: alim. Wallahu alimum bidzalimin. Qul innal mautal ladzi.
1: Dina maut lah pendeknya. Qul innal mauta. Mauta. Ya, ya. Saya semaut. Saya segitunya.
0: Kita ufiruna minhu. Fa innahu mulakikum.

0: Sadaqallahul adzim. Hatur nuhun Pak Ustaz, kana bimbinganana, hapunten kana kalepatan Bu Aib. Mudah-mudahan mugi ya Pak Ustaz jeung lama sakeluargi anu pingkeun sarana disarehatkeun dalam. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami, atur nuhun. Ya. Tos narengan sim kuring. Mangga ayeuna mah urang teraskeun ka Teh Titin. Sal Teh Titinnya dina grup meuni ngoncrang teh. Ngoncrang teh apli atawa napi pemancar. Gitu ya, pasti lagi apli pemancar atuh Ustaz urang kitu nya. Sok atuh mangga ka Payun Teh Titin sok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngiringan ngaoskeun surat Al-Jumu'ah. Nah.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Upami ningal dina aosannya tehnya sanes al jumah gitu ya. Al jumuah ya jumuah. Sok tinggal dina suratna. Surat al jumuah ya mari kalimat lagi emang jumuah. Gitu. Idza qudiya lis salati mi yaumil jumuah. Tuh gitu ya. Itu ya jumuah. Pami bali nyerat celah. Surat ke 62 naon anak-anak. Surat Jum Al Jum ah teh kirang pasnya gitu kirang pas. Kedahna Al Jumuah sesuai sarang kalimat gitu ya. Bang enggak teraskeun.
0: Masalul ladzina humilut tawrata summa lam yahmiluha Summalam yahmiluha kamasalil imari yahmilu asfaro.
1: Saya namanya intonasi dina teh dina ya dina kamasalinya kamasalil himari. Nah eta teh aya jeda kanggo misahkeun ri jeung ya. Contoh ya kamasalil himari yah himari yah gitu ya. Kama salil himari yah. Teteh kumaha kama salil himari yah. Himari yah gitu. Emang non namina teh henteu lepat. Tapi langkung saya jedana kalimat himari jeung yahmilu gitu tah. Cobi sakali deui.
0: Luha kama salil imariyah.
1: Nah, himariyah gitu.
0: Milu asfaro. Bi sama salul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Qul ya ayyuhal ladzina hadu ya za'amtum annakum

0: فتمنوا.
1: Saya pisan dina kalimat aulia ulillah. Ya, saya pisan jadana teu kieu aulia ulil tah teu kieu teu ulil tapi aulia u. Nah, saya pisan tadi nya jawab geura sok
0: aulia ulillah.
1: Ah, ulillah. Sanes ulil gitu ya.
0: Min dunin nasi fatamannau.
1: Alah ulah tidinya tilapa we. Ya. Sebab min duni ma aya hubunganna sareng in ja'amtum anakum aulia ulillahi min duninas gitu. Fatamannau maut gitu nya. Lamun anjeun nyangka ya. In anjeun teh anu paling dipikat cinta ku Allah salianti manusia sejen sok menta maut gitu nya patamanau kedah kana tina patamanau
0: unin nasi patamanaul maut in kuntum sadiqin anu hartosna misil jalma-jalma anu ipapancenan Taurat tuluy maranehna henteu ngalaksanakeunana ibarat kalde anu dimomotan ku pirang-pirang kitab kacida goreng na misil
1: anu dimomot kela ya anu dinan
0: enan Taurat tului maranehna henteu ngalaksanakeunana dir ibarat kalde anu dimomotan ku
1: anu dimomotan dimuatan gitu na nanti atuh tapi memang aksarana kitunya seratanana.
0: Ku pirang-pirang kitab kacida goreng na misil kaum anu ngabohongkeun ayat-ayat Allah teh. Jeung Allah henteu maparin pituduh ka jalma-jalma anu darolim. Pok caritakeun yeuh jalma-jalma anu ngaragem agama Yahudi upama aran dikanyangka yen ngan aran dikawunggul ka kasih Allah kaya deui jalma lain. Nyapek gerami harpae.
1: Tadi nak kalimat ianya bahas dan terjemah nak. Yeh jama-jama Yahudi, lamun anjen nyangka yen aranjen teh anu paling dipikat cinta ku Allah nyapek. Itu nyapek nyapek. Bisi nyapek teh nyapek teh ngagayem nyak ngagayem gitu. Nyapek. Nyapek gitu teh cobian.
0: Di upama aran dikanyangka yen ngan aran dikawunggo ka kasih Allah kaya deui jalma lain nyapek gerak.
1: Nyapek atuh gitu nya artinya bahasa artinya.
0: Kami harpae upama nyamah aran dikajalma-jalma anu balander. Sadaqallahul azim. Diantos koreksina Pak Ustad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puntanya atas ditali dikoreksi kakirangan anak. Mudah-mudahan diperhatoskan. Itu saya lepat ngawasna. Tapi jeda etana intonasi ya intonasi. Ayi mohon masa ya alhamdulillah. Tetap istiqomah mudah-mudahan insyaallah barokah. Langsung karena istiqomah mangalina ka payune.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustad nene bade ngiring belajar ngawaskeun serat Al Jumu'ah ayat
1: tah leres Al Jumu'ah leres
2: 5 dugi ke 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina humilut taw

0: ولا يتمنونه أبدا بما
1: Ini tinggal ya mana walaya taman naunahu gitu ya, coba cari sekali lagi sekali
0: kuntum sodikin
1: tak ayo nak sok
0: walaya taman naunahu
1: nak pendek

0: Tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaddun summa turaduna ila alimil ghaibi was
1: a panjang ila alim nyaeta isim fa'ilnya kanu maha uninga cenah kitu nya pami teh dipanjangkeun sales isim fa'il ya gitu
0: syahadati payunabi ukum wasahadati payunabi ukum bima kuntum tak malun sodakollohul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksina Pak Ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah perantos tadi di koreksinya iya sebaliknya aya anu sempat diluruskan anu sapalina tekantos gitu ya. Mangga ayeuna mah hatur nuhun lah nenek istiqomah hatur nuhun di Banyalu di Bandung selalu hadir gitu hadir roh ya. Ibu Haja Maliah Kapayun mangga sok alhamdulillah ya waktos.

0: Amanna.
1: Nah, jadinya ayah anu teu jelas nyaunya. Suara fa teh mirip wau nya. Fataman itu ke dalam fa nya. Coba ya oh ini sekali.
0: Lahi min dunin nasi wataman.
1: Nah, wa nya ketinggalan mah gitu.
0: Amanna.

0: Maria hamilu asfaro.
1: Miripnya sarang Teh Titin kama salilhi Maria. Nah gitu ya. Kedana kumaha tuh nya aya jeda lah sakali. Kama salilhi Maria ri ya rina siga eureun gitu. Katinggal si galiren Himariyah. Nah memang Himariyah. Nah gitu. Jadi ayananya aya kesan ri jeung ya teh ngahiji gitu tah. Aya mah seratan mah misal mung dina aosan intonasi misalna teh teu aya gitu. Jadi ri nah sareng ya teh siga ngahiji gitu lah.

0: nyalindung abdi ka Gusti Allah tina godaan setan anu dilaknat. Misil jalma-jalma anu dipapancenan Taurat tuluy maranena henteu kalaksanakeun. Lir ibarat kalde anu dimuatan ku pirang-pirang kitab. Kacida gorengna misil kaum anu nganggap bohong kana ayat-ayat Allah. Jeung Allah henteu maparin pituduh ka jalma-jalma anu zolim. Pok caritakeun, yeuh jalma-jalma anu ngaragem agama Yahudi, upama Arandika nyangka yen ngan Arandika wungkul kakasih Allah tayanuliana nyapek geura miharep paeh. Upama nya mah Arandika jalma-jalma anu bener. Jeung maranehna salalawasna oge moal miharep paeh lantaran kagorengan anu geus dipigawe ku leungeunna. Jeung Allah Maha Uninga ka jalma-jalma anu zolim. Pok caritakeun yen saenyana maot anu ku Arandika dipikasieun jeung disingkahan teh saestuna eta maot teh mapag Arandika. Tuluy Arandika bakal dipulangkeun ka Allah nu Maha Uninga kana perkara nu goib jeung anu nembrak. Tuluy bakal ngawawarkeun saniskara anu ku Arandika geus dilampahkeun. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah rabbi alamin. Hatur nuhun Pak Ustadz diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Parantos diuningakeun tali kakiranganna nya, utama dina intonasi sareng dina ibtida gitu ya. Mahroz sifat sae atosnya. Kantun eta wungkul. Mudah-mudahan intonasina rada ieunya intonasi teh rada mengaruhan kana aosan gitu tah. Aya hartosna mah nyeureul tetep mung anak awasan kamasalil himariyah tuh ya, jadi gitu. Tapi pami kamasalil himariyah, nah seperti himar anu manggul gitu kan ya. Nah, tetapi istiqomah mudah-mudahan insyaallah barokah. Hatur nuhun kasadayana, tetap istiqomah mudah-mudahan insyaallah barokah. Allahumma rabban nas adhi bil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama amin ya Allah amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Derah.
1: Sesaat lagi Anda simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah.

0: 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya der. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis manis, Kamis optimis, Kamisnya lumayan tiris deker usum nanya. 16 Juli 2026, Sobat Maya. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih gaya. Joget Morena Morningnya Maya. 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya der. Jam 6 sampai jam 9, yuk. Kita kuasai Bandung dan sekitarnya di mana? Di DIY Derah.
1: Joget Morena Derah.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya

0: miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.
4: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
5: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.
1: Facebook Maya FM @ 98 Maya FM Bandung.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

myfm.com. 98 MyFM.

Kamu punya nama siapa, Sobat Maya? Kalau aku punya nama Santika. Kamu asalnya dari mana? Oh, kalau aku sih dari Bandung. Mau diganti gak namanya? Digantilah. Tapi namanya ini kayak pemberian dari orang tua nih ya. Ngomongin soal nama nih Sobat Maya, Sobat Maya juga mungkin pernah dengar informasi, dan Santika juga pernah kasih informasi tentang nama di wilayah kita Jawa Barat nih yang bakal diganti. Katanya sih ada wacana mau diganti jadi Tatar Sunda nih Sobat Maya. Tapi gimana nih, jadi apa enggak nih digantinya? Ya, tapi orang nomor satu di Jawa Barat ya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan kalau pemerintahannya saat ini lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan daripada membahas usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda nih Sobat Maya. Ya, Dedi Mulyadi pilih benahi masalah Jawa Barat lah daripada ganti nama jadi Tatar Sunda nih Sobat Maya. Ya, bagi Dedi Mulyadi yang paling dibutuhkan warga saat ini bukan pergantian nama daerah, melainkan pembangunan yang bisa langsung dirasakan nih. Yes, benar banget ya. Ya, saat ini menurut Dedi Mulyadi, Pemprov Jabar memusatkan perhatian pada perbaikan infrastruktur, kemudian juga penanganan stunting, hingga pelayanan pendidikan nih Sobat Maya. Ya, dirinya menjelaskan kalau perbaikan infrastruktur terus dikebut agar jalan-jalan di Jawa Barat bisa terhubung hingga ke desa nih ya. Ya, menurut Dedi Mulyadi, hasil pembangunan tersebut sudah mulai terlihat terutama untuk jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi ini Sobat Maya. Karena jalan-jalan itu kan banyak ya. Ya, ada jalan yang menjadi kewenangan provinsi, ada juga jalan yang menjadi kewenangan desa ataupun juga kota kabupaten Sobat Maya ya. Ya, ini mantan Bupati Purwakarta tersebut ingin pencegahan dilakukan sejak ibu menjalani masa kehamilan nih untuk yang program stuntingnya nih Sobat Maya ya. Ya, ini selain infrastruktur, ya Dedi juga menjadikan penanganan stunting sebagai salah satu program utama nih ya. Jadi nantinya tuh bidan akan memeriksa ibu hamil yang beresiko kekurangan gizi tuh Sobat Maya. Jadi selain masalah infrastruktur ya, kemudian juga masalah yang terjadi di Jawa Barat ini ada penanganan stunting juga nih Sobat Maya ya. Ya, ini kalau ditemukan misalnya bidan ibu hamil yang beresiko kekurangan gizi ya, ya bidan bisa langsung memberikan rekomendasi kebutuhan gizi selama 9 bulan kehamilan tuh Sobat Maya. Ya, di bidang sementara untuk di bidang pendidikan, Dedi Mulyadi menilai pelaksanaan penerimaan murid baru di Jawa Barat tahun ini berjalan cukup baik ya. Calon siswa yang tidak masuk sekolah negeri tetap bisa bersekolah di sekolah swasta, baik melalui jalur subsidi dari Pemprov Jabar maupun jalur reguler bagi orang tua yang mampu nih Sobat Maya. Iyalah ya, tapi gimana nih yang namanya nama ya? Ya, apalah arti sebuah nama Sobat Maya ya, tapi pandangan tentang nama ini yang memiliki banyak interpretasi ya. Interpretasinya tuh nama ini adalah cerminan jiwa ya, doa, terus juga harapan dan sejarah yang diberikan oleh seseorang atau orang tua kepada anaknya ya. Ya, tapi menurut ajaran agama pun juga nama yang baik ini adalah doa dan permohonan agar anak tumbuh sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya nih Sobat Maya. Sementara banyak ahli juga meyakini bahwa seseorang secara tidak sadar itu akan dipengaruhi oleh harapan dan makna yang disematkan pada nama mereka tuh Sobat Maya. Terus juga tapi ada juga sih ya yang berpikiran kalau nama ini hanyalah sebuah label eksternal ya. Ya, sementara karakter, perbuatan dan esensi seseorang jauh lebih penting daripada sekedar gelar atau nama keluarga tuh Sobat Maya. Jadi apalah arti sebuah nama, tapi ya diharapkan sih ya nama yang diberikan, nama yang bagus, bisa sesuai juga tuh dengan karakter apa yang dibawa sama si empunya nama itu ya Sobat Maya.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya.

Udah mah cuaca dingin, minumnya minum kopi dingin. Aduh, jangan dong, nanti masuk angin dia bilang. Udah gitu jalannya bisa sempoyongan ya. Karena kopinya dingin, Sobat Maya. Kalau minum kopi atau seduh kopi itu pakai air panas. Ya nggak cengah golak cenanya. Ya tapi kalau pas diminumnya mah tuh seruput-seruput tong langsung dileguk ya. Terima kasih Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin Joget Morena. Dan yang baru gabung, halo selamat pagi, masih terkantuk-kantuk. Ada juga yang lagi persiapan untuk menuju ke tempat aktivitas ya, Santika selalu ingetin untuk cek-recek lagi barang bawaan yang mau dibawa ke tempat aktivitas. Oke, yang masih ngantuk-ngantuk sok atuh seduh kopi heulanya, ameh teu tunduh.

0: Shopee susu.
1: And Facebook Maya FM
2: at 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya simak nu parenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nu Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nu Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
2: @98 Maya FM Bandung.

Nah loh, makanya jangan ngebegal, nanti sengsara di dalam penjara tuh ya kalau ketangkep tuh Sobat Maya. Eh, ngomongin soal begal nih, kayaknya di medsos ataupun di mana-mana ya, ini banyak yang memberitakan tentang begal yang sekarang ini lagi marak nih Sobat Maya. Waduh, apalagi di wilayah kota Bandung nih ya. Ini penyebabnya apa nih ya, kota Bandung kok rawan begal nih sekarang ini ya. Nah, ini wali kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan penyebab wilayahnya saat ini rawan begal. Hingga kasus tersebut menjadi perhatian serius Pemkot Bandung dan aparat kepolisian nih Sobat Maya. Terbaru kasus pembegalan terjadi di flyover Kopo ya pada Selasa kemarin 14 Juli 2026. Ya, akibatnya korban mengalami luka sabetan senjata tajam hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap oleh anggota Polrestabes Bandung. Nah, kenapa nih Bandung ini jadi rawan begal nih Pak Wali ya? Katanya sih ada dua hal, satu itu tekanan ekonomi, dua karena memang siklus setiap memasuki libur sekolah ya. Ini pasti agak tinggi tingkat kekerasan nih Sobat Maya. Ya, atas hal tersebut, Farhan mengatakan selain terus melakukan penindakan, pihaknya juga bersama Kapolrestabes Bandung, ini juga sudah sepakat bahwa setiap kejadian begal yang terjadi di wilayah kota Bandung akan diekspos nih Sobat Maya ya. Ya, tujuannya adalah kewaspadaan ya, kita tuh harus waspada. Terus yang keduanya itu para aparat juga sudah melakukan penindakan. Nanti kalau sudah ada hasil penindakan pasti akan dipublikasikan tuh Sobat Maya. Ya, Farhan memastikan setiap kasus begal di kota Bandung akan dilakukan penindakan karena sudah melanggar hukum. Tapi penindakannya akan berbeda kalau pelaku masih di bawah umur dan pasti ada penanganan khusus nih Sobat Maya. Ya, kendati demikian para pelaku begal di kota Bandung dipastikan tidak akan leluasa ya, karena setiap melakukan aksi kriminalitas pasti langsung ditangkap polisi nih Sobat Maya. Diudag ya. Ya, Farhan memprediksi kasus begal di kota Bandung akan menurun seiring memasuki jadwal masuk sekolah. Tapi mun bisa malah selain menurun, zero keun begal lah di Bandung tehnya. Ya, tapi aksi begal tersebut ini tetap akan dilakukan antisipasi agar jumlah kasusnya terus mengalami penurunan. Jadi sama zero kasus lah ya. Ini Farhan memastikan ketika ada laporan terjadi kasus begal di kota Bandung, itu akan langsung dilakukan penanganan tuh Sobat Maya. Ya, hal tersebut untuk menjamin keamanan bagi semua kalangan masyarakat. Bener banget. Bukannya dulu teh pernah ada jam malam ya untuk para pelajar yang kalau ada statusnya masih pelajar itu tidak boleh berkeliaran di luar rumah ya sampai jam 9 malam tuh Sobat Maya. Ya, jam 9 malam ke atas itu enggak boleh ada orang yang statusnya pelajar berkeliaran tepuguhnya. Ya, kecuali kalau atas pengetahuan orang tua atau ada tugas dari sekolah ya, atau lagi bareng-bareng sama orang tua tuh Sobat Maya. Ya, kalau bisa mah ya digalakkan kembali lah ya yang seperti itu ya. Soalnya kalau pas ini kebanyakan tuh yang udah diungkap ya, ada pengeroyokan cina pas ditewak teh eta umurna aduh masih di bawah umur gitu ya, ada yang masih usia SMP belasan tahun gitu ya, kok kayak yang enggak jera-jera gitu ya. Gimana ini caranya biar jera lamun geus ditewak ya nya, walaupun di bawah umur kumaha tuh biar jera ditekewai gitu.

0: Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak Nuparting.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.
0: Add Facebook Maya FM.
2: @98 Maya FM Bandung.